0: ngechita naga faturam vedo.
1: Ekan kuridan fahum ves. Miha riha muria fikura sekundin huskolle bol.
0: Huskolle. Den.
1: Den buna ba. Zahura ufave ta miharu.
0: Vara vara ufave. Hiyan nukura miha fasi hai mikan kurewe neka maka. Ekam ku mamma oke, ashana avis oke. Hame kani masse leke.
2: Kulliyaka Zahura ki phone messaging hai. Zahura phone balali, adi tifarataka bohurali.
1: Kaaku?
2: Nasi phone bala lamungihi. Ei mihat phone vi message.
0: Kevinna marhaba.
2: Message kaoi. Nasif message balang ingiru Zahura ki tangiri. Mihadu duwahak ves Zahura yang anna message nu balane. Ehen namavis Kevini ke ufala ki ambi miha yang anna message nu pedung ekan nyennu ne Zahura ki tangiri.
1: Tihawaraka mihiga mabebeni.
2: Samasara kakar Nasif buni.
1: Ma bunanguruni.
2: Nasif ke phone ring guan fishi. Phone naka fa bala liru ei rinzi ke kole. Nasif balali Zahuraya. Nasif vi kontane ka kan rinzi yang ingene. Viru phone kurumge bein me Nasif akarnu visne.
1: Hama jessungur. Nuna gana.
0: Fahare ka kujja ko baliwe ke miskula faane. Naka bala.
2: Zahura buni. Nasif phone balaha tagengini. Phone kendono, anek kaguli.
0: Den naga bala, punace bala lagi daneno.
2: Zahura puni, Nasif badis tasha phone uli, adi enduka rangkalan oshoveli.
1: Miri kisida Zahura yang khasade.